0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rirahauri pataninel peri parihunk ich cheriare man kereyehtah. E parikahbalche man retamtah. Reare kukyaku biri, kateguri krokisahri, chkisholri etzelwinak. Riah pataninel cheret amri ugrayi bal rirahau. Kateguri man usuk ubamta apanok hunhasuwach. Manu banomta apanokri ugrayi bal rirahau. Si balak chainari. Hachin kuri man retamtah. Kateguri. Kubannik ahastak che takal chayikil chrech, shahubik rik chayik. Hachinri si balak okia chrech, si balak onari kcha chrech. Hachinri si balak shkubsash kush chrech, si balak owiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk akchu wachri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Riink bananu kasna. Kategori, si balak mayibal inkolik chikatek bantahik weri. La kichomakche shimpeti karech kinkohri ni malahutzil chuwachulew. Manjetari, kinjikba chiwech, arekut kinkohori khachok ib. Rumalche chikamikri, pahunjake chehovinak, kihachom kibri, ushib kikkulelahri keb. Ekeb kikkulelahri eushib. Kikhashna kib. Ritat shel kuk u lelah nari riu kohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari riu tat. Rinan shel kuk u lelah nari riral. Rial shel kuk u lelah nari riu nan. Richichu alibats kuk u lelah nari riralib. Rialibats kuk u lelah nari richichu ralib.
2: Shakuhe kubich kech riwinak.
1: Aretak chi kibil hun su chekpe u lok pari u kah balkih. Shakbi kibich. Kperi khab. Kategori. Ma'arewi kherik mantahik. Aretakchik pehun kyaqik pari rikyaqab riril balqik. Riish kibih chekpe narik aq. Kategori ma'arewi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Riish iwet am kinikok riwachulew. Riwach rikak. Khas kuche man kinikok tabak wekhe takik rech takwe kamikri. Suche chi ish tabak kibang atokcih puwi ri utzil. Kherikut. Aretakchi at benak rugri ak ulel chuwachri atal tzik. Pari be, chakoho ba achuqab arech katu tzirubik rugri are. Wene katu chororek chuwachri atal tzik. Kategori ri atal tzik katu kamubiri at chuwachri achimi. Kategori ri achimi katu koh pariche. Kimbih chawech, che man katel ta ulokri, chila chik atena katohri kisbalamer akortil.
3: Lucas capítulo 13. Parejun uchanimri que penikahwinaj che kikiao bishi krishkul matajik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanuik. Che shukohri kikikel enikaj ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubir chkech.
1: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Eare si balak eitzelwinaj china chikwechri enikaj ea Galileos chik. Manjeta ri. Kasihweri kimbih chiwech. Eguri ish, we mankik eshi wib, heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewah shaklahuh winak, che she ukamisah ri kakte rech risiloe, are takchi ishwili holok. La kichomak che riwinak ri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kinjikba ubishik chiwech. We mankik eshi wib ri ish, shokunje heri ri ikamikal kirikna.
3: Kubirchik hun tzihobelil chkech.
1: Hunachik o hun uche alwikosh utikom parirulew. Kbechi utzukushik uwach kategori mankota uwach kurika. Kubirchrech rirachchak parirulew. Chivoshib hunapchi ulok kinul che utzukushik uwach we hun wikosh ri. Kategori mankota uwach kinrikatak. Chachoyoba ubik. Rumalche shakkuk is uchukabri ulew. Rirachchak parirulew kubirchrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
3: Kukudri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La que va ik, eke honik, chekikor de tachakap, kototajik, kukup chekach. Riwinak, eke hep mil, katekuri, ri Jesús, kiohachubi, ri eare. Shas chanim, kakanubi, parihukup, kukri euti hoshelab, ekbeubi, parirulew, ritinamit, talmanuta. Eri fariseo, kielulok, ekchauruk, ri are, kekitahun kutbal cherech, chekpeulok chikah. Arek kah kekilo, hasubani kekikoh riare pakash. Kuki sukush, chipari rush la palulok, katekuri kubih.
2: Suche, chewehun mayil iksakri kutahun kutbal. Kastir kimbir chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri.
1: Kiwiakan ri eare chila, katekuri kakanchi hamul, parihokup, ekbe chakap cheripolo. Manshikam tachi ubik nik ahtakashlongwa. Kategori shuwi ke kamomu bi khun kashlangwa kuk parihukup. Riare ku bih chikech we khun pishabanikri.
2: Qas chishkayok emi kamri ukuish kashlangwa kech ri e fariseo e ri rech ri Herodes.
1: Eri eare ke kibih chibilkib che mankota ki kashlangwa. Riare retam wari kategori ku bih chikech.
2: Suche chikish choman heri cheri ish mankota i kashlangwa. La maha kichobo, la man kishkaitaj, la itzeli uush la mal riish, la kori uvokoch, kategori man kishkaitaj cherechweri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man knatacht chiwech, aretachchi shimpir rihop kashlanguach kech rihop milwinak, joropa nohinak takchakach shimol naruk ritak uchakapil shtotahik.
1: Ri eare kekibir cherech.
3: Kabla huk chakach.
2: Eruk ri wukub kashlangwa shin khach kech ri ekiheb milwinak. Horopa nohinak takchakach shimol na ruk ri tak uchakapil shtotahik.
1: Ri eare kekipih.
4: Wukub chakach.
1: Chichanim kubih chikich.
2: Lamahak ut kichobori.
1: Kepepari betzaida katekuri kakamu wi humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapukok riare. Kukamu kok rimoya chi chirech si ukap, ikukamu bik kresa huwi paritinamit. Na be, kukoku kashah chori wukoch, katekuri kuya chik li ukap puwi, pa ukap chik kutachech.
2: La koka wilo?
1: Riare, chesha huwi kakayik kubik.
4: Kengwil lewinak, ejejas ejejuntak che chekeb inik.
1: Katekuri kukok chihamul ri ukap chori wukoch rimoy achi, Errukweri kaskikaichik e shokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are chori rochoch e kubir cherech.
2: Matokne paritinimit.
1: Kbe ubiri Jesus kukri euti hoshelab, kbe patakritinamit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribe kutach kietri euti hoshelab.
2: In hachinri in kikbiri winak?
1: Ri eare. Kikibih cherech.
4: Ejujun kikibih atri shuan kasalha. Ejujun chik kikibih che atri Elias.
5: Ejujun chik kikibih che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach kech.
2: Ekuri ish in hachin ri in kibih.
1: Rilu kubih cherech.
4: Riat atri Cristo.
1: Katek uri chanim katakan chikech. Arech makot hun kikibih huiweri. Eshu mahech chi ukutik chi kiwach.
2: Ri ukohol riachi, rahawshik che kukashkolih na pari ukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab, kikikyak na ubiriare. Kikamisah na, kategori pari uroshkik kastah na riare.
1: Ekas utz ubishik kupanwere, kategori rilu, kukam ubiriare, ruk ekok chi uyahik. Katekutri Jesus kuchakmeh apanok kakai chikech riyauti hoshlab ekubir trechrilu.
2: Chatelu bichin wach ri at Satanas. Rumal rechri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
1: Kiyo sikih

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kitachrech, surra hawshik kikabanna,
2: ri are kubich kech.
3: Riko kebratziak, chuhachahun, rukri mankotaratziak, chakuhejeri chubana riko uwa.
2: Shakuhe kepe ejo junta eak tok nil pak. Arech ri are kuban ke kasna ekik bich rech.
4: Achtig, sura kwashik kakabanna?
2: Ri are kubich kech.
3: Mita ui hun hasuach cherimantom tachiwech.
2: Shakuhe kikita ho junta esholtato.
5: Eri uch, sura kwashik kakabanna?
2: Ri are kubich kech.
3: Komi tokik baruk anal, mi kohotzig chetzigtal. Miwah nikah itok balchik.
2: Rumalche ribinak ri eyenel kichomach pa kanima. Wene rishwan areri Kristo. Rishwan kubichkech.
3: Ri in kimban hun kasna rukha. Petina kulok hun chenim china chunwach ri in. Eri in mantakal tachwih chekinturi ushahab. Ri are kuban nari kasna ruk ri tiosh lahushlabshel eruk ri ak. Pariokab ri are kori osibal. Arech kusuk olbal, eku kohri triko pariukuha, eku proh narikim pahun ak chemang chupta.
2: Eruk sibalah nikah tzichchik, kuyao bishikri utzalach tzich. Ri are kuyah ri Herodes, ri Ahawinel. Rumal rech ri Herodias, cheri shokil ri Rachalal, shokohe rumal ri tzeltak banoh ubanom. Eri Herodes kuban huni tzelchik, kukoh ri shuan pache. Aretak chi konohe ribinak kuban ke kasna. Shakuhe eshban o kasna ari Jesus, eriare arechi itajin kchabruk ri Dios, kuhak ri rikaj. Katekuri ritioshlag ushlap shel, kkaj pubi eriare jejas hun palomash. Katekuri hun chabal kelulokchi parikaj.
6: Riat atnu kohol, ri in kamikri shatingwal kualaj.
2: Ri Jesus aretachchi kumaji jube, riare kohu winak lahuj ujunap, ekichomaj ri winak. Cheriare ukohol ri José, ukohol ri Eli, ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semein, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorín, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matata, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Naasón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Seruj, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoc, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios.
7: Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tiosh lach ushlabashel, katzale holoch chi pari Jordán, eri ushlabashel kukamu biku beri are pari tzinalikuleu. Pakawinak ich ri itzel kutak chich ri are chemakaj. Mankawa atak pari, e pariuk isbalir ri takhkihri ri arek numik. Katekori.